0: Balita Patan!
1: Balita Patan!
0: Balitaan at talakayan! Balita Patan sa DZMM!